Oraxe tun karizukate, tlalok attalokan payu. Wakaikuti izpizakra para, kabia maraipuitxu.